Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Dan juga nampaknya kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segar 15 September 2026. Baiklah, di pusingan ini sedikit bahan atau info ingin saya kongsikan untuk anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan agihan bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Fasa 3 tahun 2026. Baiklah, bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 Fasa 3 bagi penerima sedia ada akan mula disalurkan melalui kaedah pemindahan secara dalam talian, iaitu online banking, bermula hari ini 15 September 2026. Dan juga bagi penerima baharu, pemakluman secara berperingkat akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Semua itu, penerima yang layak adalah disarankan untuk membuat semakan status pembayaran melalui laman web rasmi Syukur atau melalui akaun bank berdaftar masing-masing. Jadi untuk kamuran yang mahu semak tu, boleh layari pautan laman web https://syukur.sabah.gov.my. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 8.30 pagi nanti, kita akan berada dan juga bersama dalam segmen Dari Sid dan Nas ini bersama dengan rakan penyampai kita yang lain, ada dari Tawa FM, Sanakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: seboleh mungkin untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan apa ni, pendedahan terhadap luar bangunan lah. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, kita boleh kurang-kurangkan lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah yang tak dipilihkan. Contohnya memang bekerja di luar, kan, di luar bangunan, untuk kerap-kerap lah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan, dan mana-mana bagian pada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan. Ini untuk menjaga kita punya apa ni, status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya situasi kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tenem, Keningau, Nabawan dan Tambunan, Kepa, Syokya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk bergabung pada waktu ini, berkongsi acara dan juga program yang dilaksanakan untuk edisi hari ini, 15 September 2026, hari Selasa. Di Tawau, kita ada Wafa. Hai Wafa, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga rakan-rakan yang lain.
1: Yes, kita ada Atika di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
1: Woi, semangat tu Atika. Semangatnya itu lain macam hari ini Atika. Begitu kan. Tapi itu yang kita mahu, semangat. Sempena hari Malaysia, yeah. Besok.
2: Besok kan hari Malaysia 16 September. Semangat.
1: Baiklah, kita mulakan dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf untuk perkongsiannya.
4: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Dari Sandakan FM, ada beberapa perkongsian untuk hari ini dan juga esok. Kita mulakan aktiviti yang berlangsung hari ini 15 September 2026, di mana 9 pagi nanti akan diadakan perasmian mural bertemakan perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia anjuran SMK St. Mary Sandakan, bertempat di SMK St. Mary Sandakan, 9 pagi nanti. Okey, esok juga kita kongsikan program yang berlangsung 16 September 2026 sempena Hari Malaysia, di mana kita ada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih Daerah Sandakan tahun 2026, berlangsung esok hari Rabu 7.30 pagi, bertempat di PPR Taman Murni Sandakan, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Suhaimi bin Haji Nasir, Ahli Parlimen P184 Libaran. Dan satu lagi program yang akan berlangsung esok 16 September 2026, berkenaan dengan program larian membawa jalur gemilang, diadakan bertempat di PPR Batu Putih, Batu Tujuh Sandakan, bermula pukul 4.30 pagi hingga 10.30 pagi untuk larian membawa jalur gemilang. Dan seterusnya ada beberapa lagi acara yang diadakan sempena program larian membawa jalur gemilang yang berlangsung esok hari Rabu 16 September 2026. Jadi itu perkongsian dari untuk hari ini dan juga esok dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Tau FM, Wafa, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan kita Syaf di Sandakan. Suatunya Keningau kan? Terkejut pula.
4: Ya.
2: Okey.
4: Salah sudah kan lah.
2: Dapat. Okey, baik. Untuk perkongsian daripada Tawau FM untuk edisi hari ini 15 September 2026, akan berlangsungnya ya, iaitu program keagamaan, iaitu Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026, akan berlangsung di Padang Pekan Sempurna Anjuran Masjid Assalam Sempurna, bermula 4 petang hingga 10.30 minit malam untuk hari ini. Jadi dijemput buat warga Sempurna ataupun masyarakat di sekitar Sempurna untuk sama-sama mengimarahkan lagi program keagamaan Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026. Jadi itu satu perkongsian dapat dikongsikan dari Tau FM. Terus bersama dengan rakan kita Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Wafa di Tau FM. Dari Keningau FM ada tiga perkongsian yang untuk saya kongsikan untuk Dari Sana Sini 15 September dan juga 16 September. Baiklah, untuk perkongsian hari ini 15 September 2026, untuk program yang pertama, sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Suk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, akan bermula seawal pukul 7 pagi tadi sehingga selesai dan juga bertempat di perkarangan Masjid Ar-Raudah Pekan Suk. Bagi program yang kedua, iaitu untuk hari ini, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Dermah Darah bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari, bertempat di Tapak Tamu Suk. Baiklah, itu untuk program hari ini. Untuk esok 16 September 2026, kempen Dermah Darah juga akan diadakan bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari, bertempat di Padang Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Jadi orang ramai yang berhampiran dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Dermah Darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk hari ini dan juga untuk esok 16 September 2026. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin semula dari Sabah FM untuk perkongsian seterusnya.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung sepanjang hari ini, pagi dan juga petang serta malam nanti. Pagi ini ataupun sekarang ini berlangsungnya Majlis Ikrar dan Aku Janji. Ini sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 Universiti Malaysia Sabah untuk kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS. Dan dalam segmen segar, jam yang terakhir nanti 9.30 pagi pula, kita ada temu bual bersama dengan pegawai kanan bomba 1 Muhammad Taqiuddin Victor Don, Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri Sabah. Ini berkenaan dengan kesiapsiagaan pihak JBPM menghadapi Jerebu. Jadi boleh dengar di saluran Sabah FM dan juga di media sosial Sabah FM Bagus Bah untuk perkembangan dan juga temubual ini secara eksklusif. Seterusnya kita kongsikan 10.30 Mei pagi nanti, acara yang akan berlangsung di Sabah Tourism Board Gaya Street Kota Kinabalu. Ini berkenaan dengan pelancaran buku panduan pelayaran yang akan dirasmikan 10.30 Mei pagi. Dan acara yang berlangsung petang ini pula, dua petang, Carnival Stream Infinity Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran akan berlangsung pada petang ini. Dan berikutnya 2.30 Mei petang di Konti Sabah FM, kita ada temu bual bersama dengan finalis anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mau tahu siapakah finalis yang akan kita undang petang ini? Boleh saksikanlah di media sosial Sabah FM Bagus Bah dan juga boleh dengar di saluran Sabah FM Bagus Bah. Dan akhir sekali, memandangkan esok sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah di SICC Kota Kinabalu, malam ini akan berlangsung raptai penuh sambutan Hari Malaysia di SICC Kota Kinabalu seawal 6 petang. Itu perjalanan untuk hari ini ataupun acara yang berlangsung sebelah pagi dan juga petang bagi edisi 15 September 2026. Terima kasih kawan-kawan kita, sahabat kita di Tawau, Wafa, Sandakan, Syaf dan juga Keningau, Atika yang berkongsi acara berlangsung hari ini.
3: Terima kasih kembali.
1: Terkejut Wafa tadi kan? Tiba-tiba namanya kena suruh. Begitulah kan. Okay.
4: Cobaan.
1: Selamat bertugas semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi.
4: Terima kasih.

Baik, pagi ini saya ingin juga kongsikan iaitu berkenaan kempen Dermah Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Dermah Darah bermula esok 16 September 2026 hari Rabu, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari, bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau. Jadi untuk anda yang berada di sekitar, esok cuti kan 16 September. Kalau ada masa, datang menyokong penuh kempen Dermah Darah bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Nadira Cuba Jadi Aku. Nampaknya membawa kita ke penghujung rancangan untuk segmen Rentak Segar hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Terima kasih buat semua pendengar yang setia menemani saya seawal tadi bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Oh, baik, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baik, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sanaan kosa boni kopi selawat tak kau agu maya di tikus limbahan boros dusun ku hoi aramai bo. Kesama di tim yang payah kau dago DJ Clem yang mangam balut di kau selin dah telu jam. Kau tipu dah jam kesiam kesama di tiki sem jam ko ho padam duo tangga dau. Posi kau negi ku matam balut pakar raja DJ Atika minang rahang di kau selina di telu jam maya di terentak segar mata pedi jam ko onam kesabon. Gisem bayar di jam ko siam kesabon. Amalan sanda nak lihis ginawa di kau nak orang ada sinding-sinding nulu dah kesabon di ti. Nak orang ada gida kepailan pinilang di tampalut pakar raja kesabon de bay no. Ampun si kau insan pakau agu ku madi kau tu kakal ku tumilombus makin awa di ti radio keningau FM. Karanghan may frekuensi siam na pada mapat titik turu megahertz am negi pon siko negi ku mari ko yudi temo kino dahai maya aplikasi RTM Klik. Tada di tiga hopa dem lima tulan ko siam tahun 2002 na pada monom ko pihon da tada ko duo ko pisanangan tada ko duo ku mari ko yung awi ta insanan di sengi rongo hinno ko na potim puda baino alan sanang lidas lidas ngawi ta insanan ki ongo sanang kida posik posikan ongo mis kau yang ingis ke sawan di ti malan sanda hado na tegeri ongo sanang ngawi ot kina posik posikan di ko yuk ya karena tako lihoi tapi na ya kasasari tako mongsi ko domina mangun tu nanuan tako ko lidasan tina nenuan tako nagi kolidasan dat pemusarahan. Abah mata pinai ko megal kasari menuang di tiko selimbahan boros dusun waro pipira hobo bayan di nulud jam ko siam de kesaben gisom jam ko pada misa kesaben megal kasari orang au ot ababayan mog goringau. Kau timpu ada jam ke siam gisam jam kepada misa kesahabat diti yang menang tak bawa yang diti bila mana dikaya peseratan nuna papa keringau di kayu mana pada dikaya foto do maya diti WhatsApp keringau FM id kusung isa siam lima walu siam enam walu enam walu tekan milah negi mana dikaya foto do maya Facebook keringau FM hebat syoknya jam kepada misa kesahabat orang ngot kabar keringau FM megal kasari tiki tada kedua jam kepada misa telu na hapad minit kesahabat memalihi setakau ginawa miampai karangahan di tiap babayan ko seroko penangku hinaga paponi aku di ti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain asa ka babayan di nulud ge tapi nai ogu menege sinding tong lumis nulud de kesaben di ti alan sanda kolihis de ginawa di ke yumo kikina ngawi om kada ligai lihua yo mila ko nege mamason na maya di ti WhatsApp kini ngawi FM mana pada kau itu pengarahan di kau yu tada nam negi pason teko milo negi mandi kau guna iti voice note apa tada negi maya di ti WhatsApp keningau FM teko maya di ti Facebook keningau FM. Bahama jam ko siam 4 minit tak kesaben hiti dah kau yu nantokau o senangkan tentu punai tokau ke perangahan sinding sinding man tadi obil make oh apa itino radio Malaysia keningau FM kuhoi aramai boh.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz. Ya, kami senang anda ke sahabat untuk pindah ke kopi rungau kawagu maya di tiga selimbahan boros dusun ku. Ya, ramai bo.
1: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam apa di menit ke sahabat. Kalau mesti di ruputan ko ngoyong-ngoyong tawan, mau tak terau baina.
0: Pakai nanti milambus membalihis ginawa ke sahabat da baina. Makin awas ini mantah di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia. Keningan FM, hebat syoknya.

0: liputan Komayoyot Tawan.
1: Bahama tapi naik ke badan timan ke pulang busur putan kau ngoye tawan montok tara baino kau pudam lima tulan ke siam di pinala bus sudah kau pisan mau nyintong tawan Malaysia montok pipir watas hitid ponong kainan sokit ponong hitid watas keningau ke sabar di tiai serasam ponong sesudah pun meninggarud miapai tongusid pipir no kainan ponong tetuong ai serasam lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong hitid watas ke Sabah di TI Serasam ponong sesedapun meninggarud miampai tongus id keguman no koyonon ponong tetuang meninggarud miampai tongus id pipiroh no koyonon lina sebobos akawas tolu na pedam 2 darjah Celsius lina sebobos seriba 2 na pedam tolu darjah Celsius. Ponong hidup atas nabawan ke Sabah di TI Serasam ponong sesedapun meninggarud miampai tongus id pipiroh no koyonon ponong tetuang meninggarud miampai tongus id keguman no koyonon lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam lima darjah Celsius. Ponong hidup atas tambunan ke Sabah di TI Serasam, ponong sesedapun meninggarud miampai tongus id kegumuan no koyonon, ponong tetuang rumah sami di pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong hidup atas tenam ke Sabah di TI Serasam, ponong sesedapun meninggarud miampai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah sami di pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam 4 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedam tolu darjah Celsius. Bambingan ruputan kau ngoye tawan mentok tada baino kau pedam 5 tulan ke siam, di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia. Montok dan lima watas hitid ponong kainan sokid. Amalan sanda mau kikin ngawan akan ke poilaan, om nagi kapasarahan. Kana tumilambus memalihi seginawa, sini mata di Nigel Marudin, Opus Okudia. Itina Radio Malaysia Keningai FM, Kuhoi Aramaibo. Kuhoi Aramaibo.

Nuh antakan tsunami, tulun kewan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggalan mentok mundaliu nuh suhunat mundaliu iduana nepat babarang dikayu awitan nepat dokumen terpansol. Intimput kewawian mibakaliti ayin saran aset dot perintah gohampit papanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Magano kapailan tiki timpu mantan Met Malaysia pohampit tsunami temanud peduhuan bagian ketinggalan bentuk ketinggalan tensaran.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronom ibi sepagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Idohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bot.

Yang kena kopi yang sini mantan di mati ni yukim odoi poin kukuruh na iti kasiak ke. Abah dati jam ke siam lima na pada miso minit ke suabon. Kura-kura kabar di ke yung ngayta insanan tapi naik ke ngawi. Alansan na ngolidas ngayta insanan ke. Kumadi ke di keperiman dat aku pi olidas. Harun na batu perimanan di ke tiba-tiba da aku pi olidas. Kada di ke yu lihuai, kada di ke yu dat nutegere, kada di ke yu holingai. Sikapan di ke yu mui pengiaan pengubatan idwalai pengubatan teko i klinik kelidasan dit o sesomok di koyu kada di koyu pologoso gisom da alai di koperiman da teruol sekira di koperiman kona teruol ngasih kapan di koyu numoy peki parisa kita pinai iti na isok omata delang toko pengkuru toko kanu memugompi di tiko lidasan detinan toko. Saya kada ta mengai pakaian nuda ta nanti gari pemeriksaan kya. Kumadi kau nagi di temasa-masa di taro tubat ta kanan kada dikelihuai nagi makan da tubat kya. Tumanu da penuhuan, tumanu da penunsunu dan manta da doktor. Tumanu da pada tu penuhuan makan da petubat da pegulu makan ta kanan kang ta nuda na kya. Akan ko makan petakan ha makan nagi tubat kang aku pelego seni le ta kanan ka makan da petubat ka daerah diri kita pinai. Masih ti tenudan tokau penunsunu sunudan mantada doktor teka iti puru kalidasan bahama jam ke siam 5 da padam 2 minit ke sabon kakal toko benagi da babayan mog keringau megal kasasari menuang da babayan ditik ya mana pada kayu warna popo keringau di kayu manda koira kanta mod boh manda kombol tante mod dat magiki nongo nungawi diti radio keringau FM warna popo keringau di kayu omilan lagi mana kayu po tada mama guna diti voice note. Mari kita foto dari iti WhatsApp Keninga FM id kusungi sesiam 58 siam 68. Bahama kana po tumilambus tako kawagu mo malihi sa ginawo iti sining manta di phrase villa nuing rumosi.

Okey liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kekurimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Memontok sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Engkana sining mata di fieldry sedia nisin dual ginawaku. Pada ti jam ke hopo 8 minit ke saban hiti de koyo nan takau. Pasti ka tukar kali perong ko di radio Malaysia kan ingau FM ko selimbahan boros dusun. Mam tapi nai ko rehian aku de popoi lang ko mari koyo kreativiti program Sabah Kreatif X Zone keningau mentok de tahun 2002 pada monom diti. Inang ko de ti sinik ya. Sinik Innovation District Competition papaharo diti pialaan inovasi ditman pohoro o id limo zone utama id Sabah om kampai no hiti naga id Keningau hiti na po da zone Keningau teko hiti zone 2 kya Keningau na panga zone 2 diti pialaan man pohoro o da hopo da mesiam gisom ko 2 na hopo tulan ko siam diti. Kapanau lagi o program Future Economy Dialogue dot ko dua na padam turu tulan ko hopod Sabah Innovation Showcase 2002 na padam monom dot ko dua na padam walu tulan ko hopod diti ilan na pipira program di teman dia lapo horo o kopion dot diti program Sabah Creative X Zone Keningau. Pada dikelih huay tapi naikau, montok na pada hitin watas Keningau, iti Sinik Innovation District Competition, papanahan doko padam siam, gisom dua na hapod tulan ko siam diti. Seko Sinik Innovation District Competition, kapanau nagi Future Economy Dialogue, doko dua na padam turutulan ko hapod, om nagi Sabah Innovation Showcase, doko dua na padam walu tulan ko hapod diti. Ilan na isa ko pailaan tapi naikau ngawi, di minan aku po gilang aku madika yu, malansan dah nak anu dengar dekat pilihan dan lagi ke pasarahan lelobi po kumadi kayu di terhian datu manu de pilihan diti lelobi po kumadi kemulakan ngawi ya kemulakan ngawi susumikul ngawi di terhian datu manu de program kagal diti program Sabah Kreatif X Zone Keningau 2002 na pada mono. Bahama jam ko hopo de hopo de miso minit ke saban tapi naik ko ngawi insan pakawagu ko pisanangan ke sabon ko mari ko yung ete insanan manaku waro di masa-masa mundorong timpu de bayi neti ko pisanangan de kondarangan ko mari ko yu waro di mundorong de tada suwab kya ko pianet memarami tako diti tada Malaysia dat ko pada monam tulan ke siam kopi senangan de tadau kondarangan kumadi kayu kopi senangan di kumaraja kumadi kayu di kumaraja nagi tentok di log ya ama sekira dahara netigari kayu non di tulian di kayu matu de timpu de suti ya timpu de mundorong hara temuli di kampung ano de kayu kosiwatan diti timpu diti montok de termuba de melehing di kayu hara na poho tadau kondarangan teka warna poho timpu di kayu mulik ko na idwalai, mulik ko na di kampung kya. Montok dot rumuba kawagu de paganakan di kayu. Lalabi pa kuma di kayu di talai daw kolik kya. Abahama jam ke hapa dah hapa dam 2 minit ke saban wara patimpu tapi naik ke ngawi sekira mag keringau kau kita babayan mag keringau gisam da jam ke hapa dam isa ke saban nak ya. Amaran apa keringau di kayu teka pasan di kayu mana pada kayu pota de maya WhatsApp teka maya di Facebook keningau FM hebat syoknya. Kada memelihis ginawa sinding mantadi Suziana Lesimon kada telombusono tinokodno.

0: Persembahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: Sumigambo. Sabah nakano kepobian keburuan bobos akawas, mayat kepobian belanja 2,026. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 ringgit, nakain kawas anong piradon di 300 ringgit di tahun 2,023. 200 ringgit, mentok pemaruhang koyonan pengindepuan, dit poin genop kesusukupan, kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopobutan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigambo.
2: Ponsikau.
3: Ketua dan...
4: Sia-sia.
2: Thank you. Terima kasih.
4: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
2: Terima kasih.
4: Ponsikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolono itu sanginawa kanu memberos ponsikau. Ikata yere. Ponsikau, panto kumadulun suai sundung akarot penghupan. Autokawi akurakuro nung asanang tokaw kumadulun suai mongusikaw penghupan dialog. Ponsikau.

Kailah kenangku. Bandera Sabah nepo nga minangan alanai segi nemud intalo mayat bepetim peren linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bandera Sabah diit kumeisa winasai di Idris Icin. Semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bandera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke padam enam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.

siwatano hopod minit magihum om mamunsag kayo nondit milod asili pugantuluan nondoy edis in suang om labus dat walay. Manalob denggi, tunggungan tokaw tayo sanan.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arah mai bo.
2: Mentok papelo tay kabangot kahampit kadat it kinayonando. Rumutolongkot panamangan kadat pugil Sabah SDCC dit o kaban dua pada mapat jam mayad permutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

Jam ko hopeda miso ko Swabon. Ko pisanan ko Swabon salam Malaysia Madani miapai ko doho kleh raman id kabar Keningau FM. Ginumu pekau pewakaf di Sabah bayi nak kolobi 1,400 tulun mantad ko enam nak pedem walu tulun noh di tahun 2002 nak pedem duo. Itimpu kagal kutipan wakaf negi nak koin kawas mantad lobi hatus hopo 1,000 ringgit kuma lobi tolu riung ringgit tahun diti. Exko Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros koin kawas sendi lo popo kita kasadaran megegion kuma ibadah wakaf di bayi no ming kawas. Kadisio penuridangan wakaf Wakaf Nogi Kanumono Kodung Tinggi Saman Porinta Edi Suang Popo Gerat Ekonomi Maya Penuridangan Premis Pengindepuan Om Aset Wakaf Datu Arifin Nurbaan RTM Katalib Minobi di Boyoon Monteri Popo Imagon Kanival Wakaf Sabah 2002 Napada Monom Om Bazar Sok El Mizan Kopihon Dotulan Wakaf Nayatan Pogun Sabah 2002 Napada Monom Itawaw Montok Nadilo Pinapoylo Nagi Isyo Sokodung Muis Om Sed Koves Montok Penuridangan dengan turu bazar id koyonon masjid id Sabah iso komantad di lon penga sok el mizan id Tawau dit kosili iso komantad platform montok gunaon dot mengingin dapu om pepoing kawas pekawagu kaparagatan ekonomi mogigion no koyonon Idkoi Mugaton Suai, Datu Muhammad Arifin Minaboros, Sabah Kakal Pupogirot Ekosistem Buk Om Sastra Mayaki Peringkat, Kampai Namaya Penuridangan Program Mihompit Buk Om Sastra Idnayatan Sikul, Montok Memegompi. Upus kumat bahan bahasaan mantat tokoropo. Kadisio tinggi samandilo negi sebagit persediaan memegang potron top ke pengunjuran pesta buki skala lobi agayo itimpudu montol. Datu Arifin omisio penogi ot monteri perintano koyunonom kawalayan nurbaan peperuput id malam anugerah pena kinabalu id kota kinabalu. Kadisio negi program sastra pepohompit pogun asian megalo maharaja bersuratan om kesenian islam nusantara Nogi ko sili platform oponsol lalabi po id suang papagayo jaringan mo nunulis no koyunon id nayatan serantau. O tumbayaan isyo pungin samakan kagal dilo kano papaharo ekosistem buk om sastra dit lobi o girot om kano nagi mengukab ko simbayanan kumadkarya tanganak Sabah montok pintangaan id nayatan som pemugunaan. Pemeruhangan Tirikohon Parlimen Montok Sabah Om Sarawak Aga Kanupopo Girot Perwakilan Om Suara Rakyat Kedua-dua Pogun Idnayatan Persekutuan Monteri Idko Pisan Luguan Monteri Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR Baino Pinakian Mupanau Deponoriukan Osorisid Pogulu Poin Talangon Id Kabinet Om Kianu Kelulusan 2/3 Id Parlimen Datu Mustafa Nurbaan Media Katali Pinapohi Magon dot program jiwa at komuniti madani tadau kebangsaan tadau Malaysia id Karambunai kadisio pinyokan Pinyokunan dilo asil karatas pertimbangan dit pinaintalang di Luguan Monteri id mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA Onom Nopedom Tolu Tadau Kelimoni Nakatalib Damot dilo lang pepoing kawas nisba perwakilan Puru Parlimen Sabah Om Sarawak Nogi Lansanon Kanu Gempoton Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dewan Kondangan Pogun Dun Tambunan Datu Victor Nurbaan Media id kursus Mat Farming Om Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi I Tambunan. Kursus Senjuran Kumpulan Sawit Kinabalu Om Lembaga Lada Malaysia di Lonotonudan Lobi Limon Hatus Tulun. Program di Lepopo Kito Kau Pertunuyan Penguhupan Sasakayon Kuma'a Koisaan Wartawan Keningau Om PIBG SJKC Yuhmin Tambunan. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2002 napada monom gisom 2003 napada 5 napanga kompas strategik pelajaran pogun montok timpu hopot tahun rumikot. Ila ponsol kosili wayaan popogirat mutu ang popogirat jurang pelajaran montok menantu kinalantayon pelajaran operimanan dato insanan. Puru Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musah Minaboros kapopanahan RPM okonoko mengintong kumaa aspek pambalajaran nga nagipopo
pohompit ko terenongon om profesionalisme menunduk sesuai ko teknologi om sakudung mogi sesuai puru ko hompit. Kadisia balajarani di suang kerangka madani oponsol papalabus generasi di tokon ko okon noko osonong id suang akademik nganogi id komilaan kidaya tahan om haro nilai kemanusiaan. Datu Mat Bali Minoboro Sedilo Serepinopo Himagon dot Kanival Pendidikan Madani 2022 pada monom sehari bersama rakyat id Bofet. Kota Kinabalu kipotensi kosilih bandar peneraju ide suang tinggi saman pepahara komuniti mesra warga emas ide Sabah. Menteri Konduan Kolidasa nam keterenongan megigian Sabah Datu Julita Majungki Minaboros tinggi saman dile memerlu kehompitan oinsanan puru kapaino agensi perintah. Poposo dia ke obian kolidasan peganakan gana pengindapuan om ketinanan mogigion. Kadisio penuaan sihat okonoko mihompit dot pemugompian kolidasan nganagi popohompit keterangkuman sosial sokodung komuniti kebebasan om kualiti keposion puru nolohing. Kadisio lang dila oponsol tupogun osomokno kerikot edi status pogun nolohing miapai mogigion onom nohopet toun om idisawa tebaino popohompit pikikiro iso pikikiro hapadam 2.6 piatu semantat ginumu megigion. Karisya ginumu dilo aga kegampot hapadam 5 piatu edi suang timpu hapadam rumikot om popol kita nagi keburuan montok komuniti memonsoi persediaan lobby awal montok tumaguang kopi suwayan demografi. Ingkano kabar keningau FM Nulu di Hektar Zaimit om pinadalin idkos limbahan boros dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Asasari id karaja-karaja sangangadaw asanang dot timpunay mempay doa may dat asanangot kapapanahay. Paingka, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza si'ta sahla. Ya Allah, ay sa kusunungan dot suway ko it silihonu dot asanang. Om silihonu it koingkoritan dot asanang sera irinoh it maannu.

Yang kadang kopi sering mata di sistem sampit norbat no sin singku kaki isu sinding lain minda gawi tata de barati jam ke pada miso lima na pada miso minit ke sabon pasiko kumari ko yung ite sanan di minda kinang oditi ko selimbahan boros sedusun mata pada jam ko siam ke sabon kisem bainati jam ko ruhai na da kori kata jam ko pada dua datang adau baik ropa tapi naik ko hiti pada kan tegiso miti ko selimbahan boros sedusun tadau diti siya sekira dharo boros kudina kasala siya sekira dharo pasendiana kolombus siya nagi sekira dharo boros di aku piyo na kontok yung ginawa di koyu mukiyang puno kukuma di koyu ngawita insanan baik ropa kada di koy lihuay kakal tebi lombus makin auditi radio kening FM tu semua wali tambalut pakaraja monta ko selimbahan boros murut pagaya mantaka monsoy solina tolu jam ko timpo da jam ko padam duo tangga dao gisom jam ko tolu sesedepon diti bahamatan kiadai kui koyu miampai sinding mata di ajis aling boros ginawaku sultan sinding mata di laminit guhan pempasi hiti pemagunan miampai kodoga di jekle hinokopo tabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye bye.

0: Rio FM.
1: Yo kansen tengah roro paring kurangan mangkir ngora mondra kini ngofe minter pera susu avreti ni saboy rajam katulu ra rondom mam kasalulan raga taka ora guru muruti boy talungan jam intora gino ti saboy jam ka talu ra mamai amlansan ay taka ngangai tanau monsoy apugat ngangai pagulon do malap pabalain ko ramin kosan pabukata ka ora muslimin muslimat sembahyang fardu zuhur giti ra limung nukiningaw amno kondok ra bulintok no ra kopram limo hari bulan sila kasiam dongar ribu dongo pramonom nakapat ra oro karuo minggu karuo ra sila kasiam ti iyo gini ora jam kopram ruo nga minit tanga noro jam kopram ruo nga minit ra tanga noro oro reti kopram limo susuam no oro Malaysia Orau mayo takau rondo, orau matang takau. Iyo kosong malalim pun raka salulan aku takau ragu rumuruti atikulan paidingon ramin ruo rimbai hari pada seluti. Rimbai kansa takau rondo rimbai nakabagu intori jumitin ya boh. Nantamani Maria tahu an. Apa imu lalaho? Amsin bangun rondo rimbai region Francis nantamani Ezra. Apa ikulawa guangmu?

0: Rayus, Mangkirongau, Raka Saluran, Ragu Numurut, Mayara Frekusi Mai, Siam Ngopar Mampat Titik Tulu Megahat, Kapa Mayara RTM Klik.
1: Ini Ngopar, Edward Siopnya.

0: وَالْبَرَسِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu

0: amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 0883694003.
1: Hello.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Luto babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.
1: Hai, aku Kiding, paling konangan, ramang kirang ora kasarulan ragur murut, maya ra frekuensi, siam ngoporm 4.3 MHz, hebat, siok, tojo.

0: Yo, gini ni rimbai tari Hani Peter sin Sungai Nusaliku. Ha, rimbai gini lagi tak kau rajam ke operam dua talung operam siam ngamin di tengah rorau. Ha, melansan dan bin nakakan noyo atiler moy bagu mintor moy pangandoi. Ha, tiki po moy pangalap anak min sikul, moy pengatur anak min sikul. Ha, bagu muli intor pangandoi. Ha, ilalain amin ilalain pangkiralanan min. Ha, raginoti bulintok tengah rorau ti. Ha, mau sosok kagak alun-alun. Gini po sor kakalian duka ningau ti ilalain pamiris ilalain kait ay pai at gini po yang ngalibok ngumpul karita pat rak amon tampilon sor kora kakalian duka ningau ti am yo gitu ya mokondo poblen kuramin yo gini logo susu gata oro reti ono opening kolonu inan menguasa lembaga industri gata sabak ra oro reti pokat ngongangai am melansan at gini po logo rugata oro reti at gini po monsoy-monsoy ayok kosan ramai li ondo logo rugata ramai li bukat kongangai yo gini o balu ngaringgit siam ngoper ngausin gata kalau inub limo ngaringgit apat ngoperam sak ngausin sak kilogram gata kalau inub great karua apat ngaringgit limo ngoperam limo ngausin kantalan great kasa limo ngaringgit koperam limo ngausin sak kilogram kantalan great karua apat ngaringgit dua ngoperam siam ngausin sak kilogram sikarap bagus haringgit dua ngoperam balu ngausin sak kilogram gini nyo logo-logo gata ramai li hati gini po gama auro reti nakanda naik kosan ramai liam mosoy po yo logo gata ti zoray sumingkot kosan mapaman po yo bayak kagan raginoti muluk po yo magita nomrut gata raginoti am yo kosan maparay sura pangkiragan rimbay rimbay takau auro reti pukat ngongay rice ko payment kalilani mengatur kau ra bilin bilin min ra sms mai ra whatsapp ra umang sa siam limo balu siam onom balu onom balu gini nih oh lumbur whatsapp mai buat ngongay am
1: Tano Monse Ramoyun, Ondo Masaga mengatur Rambai Kalamara RTM Sabah. Mempoli Ramoyun dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Splat. Sistem Ragiteo mempakalui Ramoyun, mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinunabit. Atarimin Mera Email, Raunit Urusan Rancangan dan Rakam Kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai Ralom Format MP3, Pabayan Min Rasinunabit, Profile Rumari Rimbai, Inggalan Dukomposo Am Studio Namparakaman. Masaka makapan itu jo pasal Rasplets, Ilemin Facebook Hiburan Am Music RTM Sabah, Amnyak Carta Lagu Artis Sabah.

Hoy maradunan siung intor ra kampung Selarong Baru Nabawan kan saya nangke nengo kasululan rahun umurut ratu ketukir oro radio kaninga FM maya ra frekuensi siap mengoper 4.3 MHz hibat am show.

Jam kasa datang noro. Kansan ramin am salam Malaysia merani bapak ekor aki di jeloi. Ami kotoh ralum tanau kini ngau febu. Suang rupa wakaf rasa baragi roti nakasuku malabian sa ngaribu apat ngatus ngaulun ke anaganda ra onom ngoperam balu ngaulun ra dua ngaribu dua ngoperam duo. Rabu lintok naganda suang wakaf nakatimung niak siminingkot malabian matus mopor ngaribu ringgit ra labi talu ngajuta ringgit bilor ragitio. Exco Ugama Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif nambala kasigatan indangan ti napakito kalimanan rumah magun ru ibadah wakaf ti siminingkot kuna poyo kaluayan wakaf ti niak manungko rugogot parintah ralom kaikangan ru ekonomi umat maya rah tayar kadai pengindapuan am kukuliamos ru wakaf. Datu Arifin tinum RTM nalupus manampilon tingana menteri rapa parasmian karnival wakaf Sabah 2026 ambazar sok ilmizan patra sila wakaf tayar pagun Sabah 2026 ratawau. Yonek mindagu uyu mabaya muis am sekorves koson kaluayan tulu bazar ralilit masjid rasaba koson sauk ilmizan ratawau ondo nasauk intok kinon soyo ru mengindapu manirong ter ekonomi ra mamagun. Rabal bokon poyo Datu Muhammad Arifin mindagu saba rayus manirong ru ekosistem rubuk am sastra raulitakon. Koson maya ra kaikangan inatangan mempelabit rubuk am sastra ra ter sikulan koson mapabunduk rilo membasa rubuk intor tu mengamulok. Kono poyo gogot lagi tio niak katampasan ru kasugutan kaugaran bunsak buk am mayo ramayo ra oro matong non. Datu Arifin niak menteri parinta galama am panambalayan tinum ra mapatanau ra rondom anugrah pena Kinabalu ra kota Kinabalu. Kono poyo inatangan sastra mapalabit pamagunan ASEAN koson maharajan besuratan am kesenian Islam Nusantara niak tatanduk matang mulu poyo mapalangka tayar mapabatik galama ra tayar kasalingai. Karuangan kerusi Parlimen Ras Sabah Am Sarawak inilayan mepaikang ondo menampilon ru bolos mamagun nasuangan ra karuo-ruo pagun ra ter persekutuan. Menteri ra kopisan Perdana Menteri Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut nambala Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Raginoti Sinusuban mempogar kajian terperinci kalalair ambagu petanaon lah kabinet. Ambagu makapas ruo pertiga ra parlimen. Datu Mustafa tinum ru mapatanau nalupus ra paparasmian inatangan jiwa et community madani oro kebangsaan oro Malaysia ra karambunai. Kono persetujuan ti ampos ru karatas pinabala ra Perdana Menteri lalu meeting majlis tindakan pelaksanaan MA onom ngoperam talu ra oro kalimoli. Liliwar gini niak tumpang maparuang menampilon ahli Parlimen Sabah am Sarawak niak malansan makas sugut. Penyelaras parti gagasan Red Sabah PGRS Dewan Undangan Pagun Dun Tambunan Datu Victor Pipaut Mindagu karuangan li tatanduk paginanan nakaboy naganda ra perjanjian Malaysia 1900 onong operam talu. Datu Victor tinum patra khusus smart farming am teknik bagi tanaman laro maitom ramonsoi ra tambunan khusus ondo inu ru kumpulan sawit Kinabalu am lembaga lada Malaysia raginio inaya melabian 500 ngaulun inatangan tiniak mokondo panakan indangan karita ra pasisibungan mapabatik keningau am PIBG SJKC U Min ra tambunan. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 yoginio tatanduk monsoy ruter gigilan ra pemagunan bulintok sedekat ramatong ti intara ginio yo melansan gogot ti rais kakangon koson katangan ter pagilan yo niak kasugutan monsoy ter pagilan rati makasia ra ter kasalingai. Ahli Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musa nambala kasugutan RPMT saka mengani raka tangan ter pagilan yonek mapalabit rakan sayan am profesionalisme rater pagilan am teknologi am uyu nan salinut inan nakalabit. Sumugut riso ter pagilan ralom gogot madani niak iman sain makasauk ter mengamulok kreati mokondo kasikatan
niak mokondok kain tutunan gumogot ampaliso monsoi. Datu Mat Bali mindagu ra peparasmian karnival pendidikan madani 2026 sehari bersama rakyat rah bofot. Kota Kinabalu makasau kosong bandar maninganai rugogot mapasa waktu lahir ras Sabah. Menteri Ruandu kaligagan amkan sen rumah magun Sabah Datu Julita Majungki nambala gogoti mansen da kasimpungan kasilengai agensi am perintah ter paki babasan pasambaloi amniak mangindapu am pasisimpungan memagun nasuangan. Sumungut risot tumo maikang saka mapalabit ru kaikangan la kaligagan yonek mapalabit ru ter pagayaman sungkor ru mamagun ambayak kagan ramonsoy kono poyo tumpang ragitio matang ondo pamagunan ti mamar la status negara menua ondo mamagun makatu onom ngopor ngambilor rasawat lagino ti ololo koporam ruo titik onom piatus intor suang mamagun nasuangan. Ondok suang ti kulimanin makasuku operam limo piatus ra mopor ngambilor ra matong no. Rais mempakito ra katangan rumah mangan suangan mapatampo skala lahir koson maguma rubabal demografi. Gineneo tanam-tanam ondok ti nanda ihekta zaimit Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Paring kewenangan am salam Malaysia Madani.

0: Koparam ano maribulan sila kasiyam, saribu siyam natus onang mapar ang talo. Dawintok matang, namirangan rarondok pangagunan, yugin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salahkan rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut ikan am togong takau, kosan ramam agun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kan sayan maparamaira orang Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kosona raraka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu onda masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 meter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung Tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiof roangin intora paka kroka.

0: Onsoy Kapil.
1: Atari pambili namin raw WhatsApp ningaw FM. Umang Rondo Siam, Limo, Balu Siam, Onom Balu, Onom Balu.
2: Yo, jam kasak 24 minit noyo ragino tiha gitio mo kondo tingani po pabalain ko ramin tingani po oro matong ti rako poram siya maribulan dongo po maribulan ti mo kondo pagugulan main bull Piala Datu Azman Haji Roslan mopor sapapa ti kapam 10 sebelah tantan pengkuatan min kapam maya kau ratiginipo pagulan dagi tiyo mau beli kau rais kemenal telepon pabukata kau side kartu dan humbur telepon umang sa umang balu onam balu balu ruo tulu tulu langsung saya ramin masaga maya tiginipo pagulan min bulu gitu am. Yo, majut orang gitu dah keningau tikulan intok min melansan tengini po kalau tengini po melansan rumah sam naik rumah sam monsoi gamak tengini po lisun makapal renoti mairu apa ikosan dah minggu orang nak seli makapal kagak lisun git tampilan takau ti sorasak gamak tengini po rumah sam ti mairu poyol kapal lisun raginoti. Ya kosong maparai surah pangkiragakan ronda rimba entori emi mangun antamani buraim taran busak apulak.

0: Yo jam kasa talu ngoperam ruang amin ni teragi nanti apa aku po rondo bilin ti bagu nak suku inter tengen ipo WhatsApp mai ti pembukat kongangai paling kurang kosong ikati lampungit ra KMPPH Asia ambilin raga kawi pakau nak kintok nilo ramai itu kan senda kemayon rambuyun da oro rakatalu oro katalu oro karuo oro retiam aun kabar rambuyun kapo asihat moy kora pahin pahun paki wawasan no ama kita kra ubat pemabas ra arul hino ama kita aku rimbari Rosdi Bambangan pensiangan le am ringongon kuyak pat pakau ra kita tu monso yang kerajaan DJ yo paling kurang kati lampungit ondo rimbai kita akun min pasal ulan kunapo jam ka ruo ra mahun magun no tingini po interagini o kelansanan mai ramin paiwin kulawo frekuensi mai am ramin ondo mang kirong ramon naik ra tingini po ra RTM klik am pabungat ngongangai tilai ramin malur into ramon mau beli kau mang kirong ramon mai ra RTM klik am pabungat ngongangai gitu mata ang tojo tilen mondom min mangkirong ora rimbai-rimbai murut dusun sabahanti pangkirong ko ayuk ra RTM klik.
1: Malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takau ekinyo lalaing inggalarin sumoroy sor ralisan rupaloy magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagok silin arung am kabang rapun utuk muka nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakau matuun ayuk masalok lumingat arakali gagan rulalain itakau ripakin dibiton ilo rabaloy pake babasan nakaingar rupaminawan nilono maka kapaganan.

Yo, gini ni untuk ini po Rondo Rimbai Tori Francis Datuk Francis Landong Rimbai dengan Lananda Ida Rimbai dengan ini Amun makan amin po yo Rimbai dengan itu Siam ngop Siam bilor seribu Siam ngaparan am Po aku po Rondo bilintikan Siam datang Roro Mabuli kia pasangi mudimbai Marikus kupiang Ininggalan bunga Nagibit kasilukan Paling kurangan Andong Junis lain Menerangator Bilin mayar SMS takau Ra WhatsApp am Amlasan masuang po yo Hari ini po bilin-bilin ondo atarin durang-arang takau ti maya ra WhatsApp.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Yo, bomar ne jam karuo ra mamai. Kosan kain tutunan min jam karuo ti talimpun no yang pagaya mantakau monsoy. Ibok-ibok kau makita kera rimbari-bari kasagaan min. Maya ra WhatsApp, amnaik ra TikTok, maya ra maguno. Paling kurangan.

Yo, gini na rimbay kinita i andong yun slime. Rimbay ni galananda bunga nagibit kasilukan. Rimbay naip kinita ikatilampungit na kaya MPPH rimbay ni galananda pansiangan paring kuanangan. Ara ati kita karagagan min paring kuanang tumojo tumojo komang kiralan paring kuanangan sungkar min ramon lakason makita rimbay rondo ralan rondo guang rimbay di kusinantung yansen mabuli kaya makita rimbay kopay kabuli mabuli mokolo orang antakau ti Eli Elia Eli kansen na mamay bilin ti pasukon ngu ngay rangan-rangan nano paring kurangan tojo so ino nangatur na bilin mayara SMS takaw ra WhatsApp na yuk ra TikTok mayara ginoti mabuli ko makito Ramon Ramon galing li mauligan ra ginoti mauligan min bago DJ Bulos DJ mangandoy ra konti mighty ra kini ngopem amun galing li bolos ayuk morongo min kapam suara ayuk morongo min ra ginoti Bulos min mauligan bo soy kaya DJ Loy o soy kaya DJ Hex o soy kaya DJ Jayon Nijal DJ Aida, JTK, Kle, Jirin, DJ Maida, DJ Noram. Paling kurang tojo. Aram yun, mau beli kaya makita kerimbai di Emilia, uang pinang kaus. Bailain magun, no? Amun mokondo rimbai gini, aligin takau da rimbai da bokon. Atikulan, arai spainingon kuramin rimbai ondo kinitak ila tujin saguon, ra kampung sawang melalap makita kerimbai into original bonong sumigau siluk ruguang, rimbai ondo kinitak kerangan takau retini ra TikTok rondo ralan rondo guang rimbari kusinantung.

Oh, gini ni rimba entari molisikin si molisikin bagu. Jangan palu singut-singut ku mantangi amriba di molisikin rati ini sanggilan bagu aka jam mamarna jam kata lu. Jam kata lu magu nama baik kau DJ Aida Haralum Santai Petang. Kosan kapaparan dan pegaman takau monsai roreti rimbai semua tu rimbai di Hani Peter rimbai Kurion ralan pagalungan si Majimin panturung kura batang nan sayung heri parais kosan rapol kusin nantung kini kita rakit di jalan mingkoto kansen orang Malaysia takau ngangai rasu suabno.

0: dan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
1: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 15 September 2026. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya, pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Dato' Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sauk El Mizan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sauk El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancakkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin berkata, Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya, usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Dato' Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulisan tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen. Datuk Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa Ed Komuniti Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karam Bunai. Jelasnya, persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak itu turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS, Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Dato' Victor Pipaut berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Victor ditemui media pada kursus smart farming dan teknik penanaman lada hitam berimpak tinggi di Tambunan. Kursus anjuran Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBGS JKC Yumin Tambunan. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan kompas strategik pendidikan negara bagi tempoh sedekad akan datang. Justru ia perlu menjadi landasan memperkukuh mutu dan merapatkan jurang pendidikan bagi memastikan kejayaan pendidikan dapat dinikmati secara bersama. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musah berkata, pelaksanaan RPM bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran, malah turut merangkumi kesejahteraan kesetaraan dan profesionalisme pendidik. Selain teknologi serta kerjasama, pelbagai pihak berkepentingan. Menurutnya, pendidikan dalam kerangka madani perlu melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran, berdaya tahan dan mempunyai nilai kemanusiaan. Datuk Mat Bali berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pendidikan Madani 2026 sehari bersama rakyat di Beaufort. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sehat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: サンタエプタン
1: 井上エフェン
0: サンタエプタンプタン。
2: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Selasa hari ini 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin, akan terus setia berusaha bersama dengan anda, menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti, dengan perkongsian pelbagai informasi semasa kan, bulan yang sibuk, minggu yang sibuk, barangkali kan padat dengan aktiviti ataupun program yang diadakan untuk sepanjang minggu ini ataupun bulan ini kan. Lebih-lebih lagi kita meraihkan hari yang cukup bermakna, pembentukan Malaysia kita pada tarikh hari esok 16 September 2026. Setiap tahun kita akan meraihkan sambutan ini, sambutan Hari Malaysia ini pada 16 September. Jadi sudah tentunya sempena dengan sambutan ini, cuti bagi negara kita, cuti public holiday lah kan. Jadi saya percaya ada yang sudah pun merancang aktiviti ataupun masa untuk anda menikmati cuti sehari pada hari esok. Pelan-pelanlah memikirkan kan apa pengisian aktiviti sempena dengan cuti Hari Malaysia. Okey, jadi dengan perkongsian berita semasa kan, berita terkini juga akan saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, sampai dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam anda bersama dengan saya petang ini. Okey, dan sebagai panduan bersama kaum muslim dan muslimat, masa waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 3.16 petang, sebentar saja nanti. Sama-sama kita nantikan, jom kita terus berhibur bersama dengan lagu yang telah pun disusun atur ya, untuk hiburan bersama petang ini. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Saudara-saudara sekalian, mari kita merafakkan syukur kehadirat Allah atas nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Bersama dengan ustazah pada hari ini, dan insyaAllah tajuk yang kita bincangkan pada hari ini secara ringkas, tajuknya ialah Dunia Oh Dunia. Ya, macam tajuk ini bukan tajuk Hindustan ni, ya. Dunia, tuan-tuan, kita sekarang berada dalam dunia. Apakah di hakikat dunia? Ya, jangan sampai kita terlupa. Jangan sampai kita terlalai dengan dunia yang begitu sekali ya ranumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, "Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastawalla tahta syajaratin sa'ah min naharin thumma raha wa tarakaha." Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya perumpamaan dunia dan diriku adalah seperti seseorang yang beristirahat sejenak di bawah sebatang pokok pada siang yang amat panas. Kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Dunia sangat sekejap. Dunia sangat pantas. Kehidupan kita di dunia hanyalah ibarat orang yang tumpang berteduh sebentar dalam musafir kita di bawah sebatang pokok. Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah." Au aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, iaitu menyebut dan mengingat Allah serta hal-hal yang mendukungnya, seorang yang alim atau seorang yang belajar menuntut ilmu. Wah, subhanallah, tuan-tuan, dunia ini terlaknat kecuali yang ada Allah, mengingati Allah dalamnya, ataupun orang yang alim yang mengajar ilmu, ataupun orang yang belajar ilmu juga.

0: Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatrah." Kalaulah dunia di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, pastilah Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir satu titis pun minuman. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Nabi menggambarkan bahawa dunia ini lebih tidak bernilai daripada sayap nyamuk. Dalam suatu cerita yang lain yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba terlihat seekor anak kambing yang cacat telinga yang telah mati jadi bangkai, tuan-tuan. Ya, anak kambing cacat telinga, mati jadi bangkai. Nabi kata, siapa yang nak beli anak kambing yang cacat telinga yang dah jadi bangkai dengan harga 1 dirham, siapa nak beli? Sahabat kata, siapalah nak beli, apa gunanya wahai Rasulullah, benda tu dia jadi bangkai, cacat pula tu, anak kambing kecil pula tu. Ya, Nabi kata, sebenarnya dunia lebih tidak bernilai daripada apa yang kamu lihat sekarang. Ya, nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham nilai dunia. Ya, nilai dunia tu kita kena faham supaya kita benar-benar menjadikan dunia sebagai lapangan, sebagai peluang, sebagai tempat untuk kita melakukan sebanyak-banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, dunia ini sebenarnya maksudnya ialah sesuatu yang takkan dapat kita bawa manfaatnya kepada akhirat. Itulah dia dunia. Ya, maka pada sekadarnya sajalah, secara sederhana sajalah, ya, di dunia ini adapun kita menggunakan dunia untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. #PenyaranJakim. Nida

0: Okay, baiklah, itu dia tadi lagu daripada kumpulan Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Sebelum itu lagu dari Miley Cyrus, Flowers. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya, untuk hiburan bersama di petang Selasa ini, sambil buat kerja, sambil dengar Keningau FM. Terima kasih saya ucapkan. Okay, macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang? Di Keningau, lebih kurang pada pukul 2 petang tadilah kan, hujan di Keningau. Sambil buat kerja tidak sedar pula, tengok cuaca dari jendela kan, tengok hujan pula kan. Sekarang ni cuaca kembali cerah lah. Tapi walaupun sekejap hujan tu, rasa macam kurang sedikit haba ataupun bahang panas sebelah petang ni kan. Okey, macam mana pun insyaAllah untuk keadaan cuaca ni dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda. Dan ini menurut Kajian Ramalan Cuaca yang mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang berlaku di beberapa buah negeri, termasuklah di bahagian pedalaman negeri Sabah dan kawasan yang terlibat, iaitu di bahagian Keningau dan Tambunan. Amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 2.15 minit petang tadi dan dijangka berlaku sehingga pukul 5 petang ini ya. Itu sedikit info lah ya, berkenaan dengan keadaan cuaca khususnya di kawasan tempat kita. Keningau dan Tambunan juga terlibat dengan keadaan cuaca ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku petang ini sehingga pukul 5 petang ya. Jadi terus berhati-hati dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Dan untuk keadaan cuaca insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda semua. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Hebat syoknya.
1: Ya, alhamdulillah, pusingan yang kedua kita bersama petang ini menerusi Santai Petang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kelima FM Hebat Show ini. Baik, saya kongsikan lagi satu informasi semasa ataupun hebahan semasa lah ya. Ini antara program juga yang akan diadakan untuk bulan September ini. Ujung-ujung September ini ya, berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau untuk tahun 2026. Okey, akan diadakan pada 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Masa bermula 7 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Dewan Arkade Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Dan ini merupakan anjuran daripada Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Okay, jadi kita doakanlah agar program yang akan diadakan pada 26 September depan akan berjalan dengan lancar ya. Itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Ya, banyak lagi yang akan saya kongsikan untuk anda, terutamanya dalam waktu yang terdekat ini ada program yang diadakan, khususnya pengisian aktiviti sempena dengan sambutan Hari Malaysia bagi peringkat daerah Keningau ya. Esok ada pengisiannya. Abang dia nantikan bersama. Okey, baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.
2: Ada produk menarik.

Well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami dengarkan siaran ini Keningan FM.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa sekaligus

0: membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai berkata, keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara, antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal persiaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata saringan itu disediakan secara percuma termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Dalam pada itu, KPM terus memperkukuh penguasaan literasi dan numerasi murid melalui intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Kerjasama dalam bidang ternakan veterinar dan unggas terutama melibatkan import ayam keratan dari Thailand bernilai lebih 500 juta ringgit setahun. Antara fokus mesyuarat dua hala antara Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI dengan Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mesyuarat berlangsung di Bangkok, Thailand itu turut memberi tumpuan kepada pensijilan halal produk ayam selain keperluan pusat sembelihan yang teratur dan pengawalan pusat penyakit bawaan selesema burung demi memastikan keselamatan makanan untuk rakyat Sabah. Beliau turut mengalu-alukan kerjasama seumpama dalam bidang pertanian lain seperti industri tanaman padi, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran, terutama melibatkan pemindahan teknologi antara pengusaha pertanian di Thailand dan pengusaha pertanian di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September, tokoh perpaduan negara Tan Sri Lee Lam Tai menyeru rakyat memperbaharui komitmen untuk membina negara yang bersatu padu, aman, inklusif dan makmur. Menurutnya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan negara yang perlu dipelihara menerusi sikap saling menghormati. Justru rakyat perlu bersatu menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan kemakmuran dirasai semua rakyat, termasuk memastikan Sabah dan Sarawak kekal menjadi rakan kongsi setara pembangunan negara. Masyarakat diingatkan sentiasa menghormati sensitiviti agama dan kaum demi memelihara keharmonian serta perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau, Datuk Azman Ruslan berkata, perkara berkaitan agama perlu disampaikan secara berhati-hati sesuai keunikan negara ini yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya.
3: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitiviti agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datuk Azman ditemui selepas penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat Sekolah Kebangsaan Bunga Raya di Keningau. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan mereka terhadap negara kini turut dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada perlu pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih, sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Orang ramai dinasihatkan tidak berpusu-pusu menukar MyCard apabila permohonan versi baharu dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penukaran MyCard yang dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan. Beliau memberi jaminan penukaran MyCard tidak menjejaskan rekod transaksi, baki atau kelayakan subsidi yang dipautkan kepada dokumen berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin memaklumkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN merekodkan kira-kira 15,000 kes kegagalan mendaftar kelahiran setiap tahun. Ibu bapa dan penjaga yang berdepan masalah mendaftar kelahiran digesa tampil ke JPN untuk mendapatkan bantuan. Bagi membina bakat dan kemahiran serba boleh, mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS digalakkan aktif dalam persatuan sukan, seni dan budaya serta program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sektor pekerjaan kini memerlukan graduan cerdas emosi, mahir berkomunikasi dan mempunyai daya kepimpinan tinggi. Bagi membina kecemerlangan secara holistik dan tidak bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Beliau menyampaikan amanat dalam Majlis Ikrar dan Aku Janji sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kali ini, termasuk 215 pelajar antarabangsa dari Korea Selatan, Timur Leste dan Sweden.

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan menjadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan punya orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam inilah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: FM, hebat syoknya.
1: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gedingan FM, hebat show-nya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I would have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malay Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Pelan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Pelan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madalina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik

0: pada tahun 1963.
1: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
2: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
1: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: terus kami di RTM Klik. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5:15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Untuk Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sondomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke Apin-Apin, pergerakan kendaraan lancar. Untuk Bulatan Sondomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sondomon lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Manakala untuk Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong queue, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Anda baru sahaja bersama menerusi laporan trafik yang telah pun dibawakan oleh Lance Corporal Abdul Syukur, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Okay, jadi jangan lupalah untuk terus mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik di daerah Keningau khususnya setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 5:15 petang. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5:15 petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Yeah.

Bagaimana lagu daripada Mama Devi Sukma semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama petang ini sambil menemani anda yang sedang dalam pemanduan masing-masing berada dalam kenderaan sendiri ketika ini baru tamat ataupun habis waktu bekerja masing-masing kan sedang dalam perjalanan baik ini DJ katanya mau balik rumah tapi ada lagi pesanan banyak lagi disuruh singgah-singgah dia bilang sabar sajalah. Kan untuk orang bilang supaya tidak panjang cerita ikut sajalah. Okey, sambil-sambil saya kongsikan lagilah yang ini berkenaan dengan program juga yang akan diadakan pada hujung minggu ini terutamanya. Ini berkenaan dengan kejohanan bola sepak DAR Cup

Hai, kembali semula bersama menerusi Harmonika di pusingan ketika kita bersama petang ini. Masih Aida bersama dengan anda sehingga pukul 7 malam. Okey, saya percaya ada yang sedang beriadah ketika ini kan, dengan aktiviti masing-masing ketika ini. Ada yang brisk walknya, ada yang joggingnya, ada yang pickleballnya. Okey, apapun semoga terus santai di posisi masing-masing ya. Terus ceria petang ini. Sambil jom saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang anda mengantarkan kiriman ucapan di ruangan disediakan. Okey, aman kan kiriman ucapannya petang ini? Salam Malaysia, Madani buat Ijah. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Dia bilang dia mengucapkan selamat petang dan juga selamat Hari Malaysia besok. Semoga negara kita sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Esa, katanya amin. Macam biasa pantun siaman kan, pergi ke bendang menuai padi, padi dituai penuh seraga. Jika cik adik bijak bestari, negara kita bila merdeka. Abah DJ katanya, ceriakan hari anda dengan insan tercinta. Terima kasih Aman Khan. Oh, berpantun si Aman Khan betul ni ya. Okey, pantun yang... pantun soalan. Okey, apapun terima kasih kiriman ucapannya. Rakan kita menerusi Facebook pula. Okey, ni kiriman ucapan rakan kita. Awin katanya, hello, selamat petang DJ. Selamat petang juga. Pelan-pelan DJ bertugas. Sambil-sambil kami sini kupi-kupi dengar Keningau FM. Terima kasih Awin. Okay, dan boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan. Menatau ada yang ingin berkongsi aktiviti pada hari esok kan, selain daripada beberapa buah komuniti ataupun kampung juga yang mengadakan ataupun pengisian lah sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan disambut, kita sambut, negara kita sambut pada hari esok 16 September. Daerah Keningau juga turut membuat majlis sambutan Hari Malaysia ini pada hari esok. Sedikit perkongsiannya akan saya kongsikan kepada anda sebentar saja nanti. Okay? Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Bersama dengan lagu Dayangku Intan, berpaut di dahan cinta. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

Dengar FM. Ya, alhamdulillah pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama petang ini menerusi harmonika. Aida masih kekal setia menemani anda sehingga pukul 7 malam. Yang masih berada di tempat kerja, masih bekerja ketika ini, selamat meneruskan tugasan anda. Kalau rasa mengantuk ataupun penat kan, letih, itu mata tidak boleh bincang orang, tidak boleh bawa bincang orang bilang. Okey, jangan layan sangat. Pergilah basuh muka kan, kasih kembalikan semula kesegaran orang bilang, ataupun kembalikan semula semangat untuk kerja tu. Jangan hilang semangat. Yang penting jalankan kewajipan ataupun amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin kan. Okey, saya ingin kongsikan juga antara aktiviti esok bersama dengan sambutan Hari Malaysia. Daerah Keningau juga turut mengadakan sambutan Hari Malaysia pada hari esok. Majlis Sambutan Hari Malaysia bagi peringkat pejabat Daerah Keningau bagi tahun 2026 yang akan diadakan seawal 7 pagi bertempat di Tugu Batu Sumpah Keningau. Okey, dan acara ini bermula seawal 7 pagi dan dijangka berakhir sehinggalah 12 tengah hari. Pelbagai aktiviti diadakan. Bersama dengan sambutan Majlis Sambutan Hari Malaysia bagi peringkat pejabat daerah Keningau untuk esok ya. Saya percaya di tempat lain juga turut mengadakan beberapa aktiviti juga bersama dengan Majlis Sambutan Hari Malaysia pada hari esok. Kita doakan agar segala acara yang diadakan tu berjalan dengan lancar lah seperti yang telah pun dirancang sejak dari awal. Dan juga ini bersama dengan Hari Malaysia turut diadakan beberapa aktiviti lain seperti kempen derma darah. Jadual kempen derma darah bersama dengan sambutan Hari Malaysia juga turut diadakan pada hari esok bertempat di satunya di Padang Rancangan Pemalang Keningau. Masa bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya untuk tempat atau lokasi yang kedua diadakan bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau ya. Masa bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi, jom jalankan tanggungjawab sosial kita membantu mereka yang memerlukan tambahan darah terutamanya. Malah tahu kan, ada dalam kalangan saudara mara kita, ahli keluarga kita yang memerlukan. Kalau tidak kaitan pun, itulah amal jariah yang boleh kita lakukan, kan? Untuk membantu mereka yang sedang memerlukan tambahan darah. Baik, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

Baik, baiklah. Terima kasih kerana masih kekal setia mendengarkan Keningau FM. Saya kongsikan jadual waktu Salat Fardu Maghrib untuk petang ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat akan masuk waktunya Salat Fardu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 6:16 petang. Sebentar nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Saudara-saudara sekalian, mari kita merafakkan syukur kehadirat Allah atas nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Bersama dengan ustazah pada hari ini, dan insya-Allah tajuk yang kita bincangkan pada hari ini secara ringkas, tajuknya ialah dunia, oh dunia. Ya, macam tajuk ini bukan tajuk Hindustan ni, ya. Dunia, tuan-tuan, kita sekarang berada dalam dunia. Apakah di hakikat dunia? Ya, jangan sampai kita terlupa. Jangan sampai kita terlalai dengan dunia yang begitu sekali ya ranumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastawalla tahta syajaratin sa'ah min naharin thumma raha wa tarakaha." Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya perumpamaan dunia dan diriku adalah seperti seseorang yang beristirahat sejenak di bawah sebatang pokok pada siang yang amat panas. Kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Dunia sangat sekejap. Dunia sangat pantas. Kehidupan kita di dunia hanyalah ibarat orang yang tumpang berteduh sebentar dalam musafir kita di bawah sebatang pokok. Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah." Au aliman, au muta'aliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, iaitu menyebut dan mengingat Allah, serta hal-hal yang mendukungnya, seorang yang alim atau seorang yang belajar menuntut ilmu. Wah, subhanallah tuan-tuan ya. Dunia ini terlaknat kecuali yang ada Allah, mengingati Allah dalamnya, ataupun orang yang alim yang mengajar ilmu, ataupun orang yang belajar ilmu. Juga sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang lain bermaksud, "Apakah artinya dunia bagiku? Apakah artinya dunia dan hartaku?" Beliau juga bersabda yang bermaksud, "Setiap manusia berangkat di pagi hari untuk menjual dirinya, maka terserah ia hendak membebaskan atau menahannya." Dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha qatrah." Kalaulah dunia di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, pastilah Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir satu titis pun minuman. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Nabi menggambarkan bahawa dunia ini lebih tidak bernilai daripada sayap nyamuk. Dalam suatu cerita yang lain yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba terlihat seekor anak kambing yang cacat telinga, yang telah mati jadi bangkai, tuan-tuan. Ya, anak kambing cacat telinga, mati jadi bangkai. Nabi kata, siapa yang nak beli anak kambing yang cacat telinga yang dah jadi bangkai dengan harga 1 dirham, siapa nak beli? Sahabat kata, siapalah nak beli, apa gunanya wahai Rasulullah, benda tu dia jadi bangkai, cacat pula tu, anak kambing kecil pula tu. Ya, Nabi kata, sebenarnya dunia lebih tidak bernilai daripada apa yang kamu lihat sekarang. Ya, nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham nilai dunia. Ya, nilai dunia tu kita kena faham supaya kita benar-benar menjadikan dunia sebagai lapangan, sebagai peluang, sebagai tempat untuk kita melakukan sebanyak-banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, dunia ini sebenarnya maksudnya ialah sesuatu yang takkan dapat kita bawa manfaatnya kepada akhirat. Itulah dia dunia. Ya, maka pada sekadarnya sajalah, secara sederhana sajalah, ya, di dunia ini adapun kita menggunakan dunia untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa, #penyaranjakim.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Harmonika 5 hingga 7 malam. Aida masih lagi setia menemani anda untuk petang ini. Menemani anda yang sedang dalam pekerjaan, masih berada di pejabat ataupun tempat kerja masing-masing, ataupun yang sedang dalam kenderaan, dalam perjalanan, tidak kiralah di mana hala tuju anda sekalipun ya. Semoga selamat dalam pemanduan anda. Okey, sambil-sambil anda dengan tugasan ataupun kerja masing-masing, saya kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini berkenaan dengan program yang akan diadakan awal bulan depan. Iaitu berkenaan dengan program Sakinah Mawadah Warahmah. Menjadi pasangan bukan saingan bersama membina cinta menggapai syurga. Dengan tetamu istimewa yang dibawakan khas daripada negara seberang, iaitu Dr. Oki Setiana Dewi. Berlangsung pada 3 Oktober 2026 ini, diadakan pada 3 Oktober 2026 ini bersama dengan hari Sabtu, masa bermula 11.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan SMJK Kenhua Keningau ya. Program ini dianjurkan oleh Nur Al-Fahmi, Kelas Pengajian Keningau, Majlis Taklim Keningau, Surau An-Nur Taman Anggrek PPR Keningau dan juga Surau Ar-Nur Rafah Kampung Tuari Taut Keningau. Jadi masyarakat setempat yang berkelapangan, jangan lupa save tarikh ini 3 Oktober 2026 di Dewan SMJK Kenhua Keningau ya, untuk sama-sama mengimrahkan Majlis Ilmu Agama ini bersama dengan tetamu jemputan istimewa kita, Dr. Oki Setiana Dewi. Baik, itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya petang ini. Terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

0: FM. Hebat syoknya.
1: Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama petang ini menerusi harmonika dari 3 petang sehinggalah menghampiri kita ke pukul 7 malam ya. Jadi apapun, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kita doakan agar segala urusan anda dipermudah, perjalanan pulang sentiasa selamat, dan semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah ya. Jadi apapun, teruskan mendengarkan siaran ini. Kita sambung siar terus ke Sabah FM selepas saja tamat waktu kita bersama pukul 7 malam. Ya, dan jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Terpesona Bulan Sutena di Simfoni Tetap di Hati. Sudah betul lagu ni kan. Kalau tengah drive tu jangan terlekat pula, okey. Pastikan anda fokus dalam pemanduan. Baik, bagi anda di Kota Kinabalu, walaupun indeks pencemaran udara sudah mula turun dan keadaan semakin baik, tetap jaga kesihatannya, terutama yang sensitif dengan keadaan udara. Teruskan berjaga-jaga dan banyakkan minum air. Kita teruskan dengan satu lagi lagu yang mungkin dekat dengan hati anda. Ini dia Hasrat daripada Amir Jahari. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Jangan langgar!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Peringkat Negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu malam esok, dan sambutan ini dijangka bermula jam 8 malam dengan kehadiran lebih 3,000 orang, tapi orang ramai boleh hadir seawal jam 6 petang untuk menikmati pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang, ajak keluarga, sahabat dan raikan bersama semangat Malaysia. Jumpa anda di sana.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Sva.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai berkata keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal persiaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba terus diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum. Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen Segar Lebih Menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu disediakan secara percuma termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Sistem pangkalan data nelayan padan yang dibangunkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkemas pengurusan bantuan dan subsidi kepada komuniti nelayan di seluruh negara. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil berkata, pengintegrasian maklumat menerusi padan membolehkan pihak berwajib mengakses data nelayan secara lebih mudah dan cepat sekaligus mempertingkatkan penyampaian manfaat kebajikan kepada golongan sasar. Sebelum ini, bantuan kepada nelayan seperti tabung kebajikan, bantuan bencana, perumahan, subsidi minyak dan allowance sara hidup tidak diselaraskan melalui satu pangkalan data. Dengan adanya padan, data berskala besar komuniti nelayan dapat dikendalikan secara berpusat, sistematik dan selamat. Usaha membentuk institusi pendidikan tinggi yang cemerlang ilmu, nilai dan akhlak terus diperkukuh menerusi sambutan Maulidur Rasul peringkat UMS 1448 Hijrah. Program menekankan penghayatan nilai amanah, integriti, ihsan dan pengurusan sumber secara berhemah. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sambutan Maulidur Rasul menjadi ruang kepada warga universiti menghayati perjuangan kepimpinan dan akhlak Rasulullah sekaligus diterjemahkan sebagai amalan dan panduan dalam kehidupan serta tugas harian. Beliau berucap merasmikan majlis tersebut di UMS. Tahun ini sambutan diadakan tanpa perarakan sebagai langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurus sumber secara bertanggungjawab. Pendekatan itu tidak mengurangkan nilai sambutan, sebaliknya mencerminkan penghayatan konsep madani yang menuntut sikap bersederhana, bertanggungjawab dan berhemah. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan langsung!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kakak Cik, makasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di beberapa kawasan termasuk Kinabatangan, Tongod, Telupit, Lahdatu, Kelabakan, Beaufort, Pensiangan, Tambunan, Keningau, Membakut, Ranau, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar sehingga 9 malam ini. Dan anda dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan terbuka dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Apapun, anda boleh saja menonton aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Terima kasih, setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Lagu ini untuk anda.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

akan expand terbitan section hiburan dan music setiap Selasa 8.30 malam. Tapi jangan lupa esok untuk bersama-sama dengan kami sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026, okay? Di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu bermula jam 8 malam. Ajak keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan yang pastinya akan menceriakan malam anda. Jadi kosongkan jadual, bawa semangat patriotik dan kita raikan Hari Malaysia bersama-sama, okey? 8 malam esok di SICC.

0: Assalamualaikum. Hai, sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan Aras Bayu. So saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
1: Saya Kimi, percussionist.
2: Saya Matt, pemain gitar.
3: Saya Bogjo, pemain flute.
0: So lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih, tapi kamu jangan sedih-sedih lah sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
4: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band ni more kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola Feby Putri, punya lagu 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mahfidz. Siapa pernah dengar Mahfidz?
0: Ya, betul, Mahfidz.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Ya, betul. Sedikit pengalaman pasal band kami ni. Kami pernah buat show di
1: record,
0: punya
1: record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City. Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Lepas tu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi. Kamagi tu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di mana apa sahaja nama tempat tu,
1: Kiba,
0: di Penampang?
1: Kibabai.
0: Macam Jepun-Jepun. Kibabai. Dia lah tu. So, ya. Yeah. Sekarang ni kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pula.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab ahli band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi test balik ni kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini, kami sedang buat kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Okay.
1: Okay Bang Jo, okay Bang Jo.
2: Itu dia Bang Jo.
1: Okay Bang Jo. Abang Jo ni dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: dia pemalu
2: guys.
1: Sikit lah, dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah juga. Abang Jo memang dia multi talented banget.
2: Terimalah.
1: Kau bukan rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okey, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni section hiburan dan music X band. Terima kasih juga kerana anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu je, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Cuma lain je. Kami mau Aras Bayu ni dikenali bah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan yeah, lagu-lagu kami tu orang-orang dengar, seorang macam ois, sedap apa lagu-lagu orang ni, siapa orangnya gitu kan.
2: Ya betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan. Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung space dia. TikTok apa sudah? TikTok
1: Aras Bayu juga.
0: Sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
1: Cuma lupa pula sebut satu lagi, tu tahu lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel
0: bukan? Oh iya, alamak. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami ya Rob, maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Johnny dia macam pemisahup lah. Abang Johnny dia.
0: Iya betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon mana, macam tukar-tukar. Mana tukar-tukar?
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau ada jemput lagi kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kira Aras Bayu.

Suara Kakaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, Hafrin akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

17 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom sifat online control, please bantu. Cari dan lang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Suara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini di mana saja kamu berada. Baiklah, terima kasih buat rakan kita di JKKC yang ataupun bersama dengan anda semua. Bermula pukul 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan tadi anda juga dengarkan rancangan terbitan hiburan dan Music X Band. Okey, baiklah, sekarang Hafrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jangan tidur pasal esok kita cuti. Jadi bolehlah terus temani Hafrin sehingga pukul 12.30 malam nanti. Memaksa sudah ni. Okey, baiklah kepada anda semua, dengarkan terus Sabah FM. Bagus, bah.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tinggal 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okey, slot kuasa 3 ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey? Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari Isnin Hafrina juga, Isnin lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Sibukan Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Suara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

Baik kepada anda semua, bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sehat, KKM menyarankan agar orang ramai kita semua ni mempraktikan 7 langkah pencegahan utama lah. Antaranya kekalkan hidrasi tubuh, pastikan meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan jangan terlalu lebih juga lah kan. Okay. Dan juga hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini, dan kalau boleh gunakan pelitup muka spesifik yang mana pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Dan pastinya jaga juga kebersihan diri, segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar lah. Okey, yang dalam rumah tu jangan lupa balik-balik kan. Okey, tapi perlu mandi. Okey. Dan juga lagi kawal kualiti udara dalaman, yang mana pastikan di dalam rumah pun sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara juga adalah amat disarankan ketika inilah, dan elakkan pencemaran tambahan seperti pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesehatan paru-paru, sisi keluarga. Dan juga aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan. Jadi ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman recirculation mode dan diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Kalau anda ataupun ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas, segera dapatkan rawatanlah di fasiliti kesihatan yang berhampiran, sebab apa, kesihatan anda adalah keutamaan. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan sekarang ni. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

membantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwin Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oku Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baik, sampai sini pertemuan kita untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan selamat menikmati cuti umum anda pada hari esok, dan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua. Ingat, untuk kibarkan jalur gemilang tidak semestinya pada rebelang pada bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia sahaja, tapi kibarkanlah setiap hari, tanda kita menunjukkan rasa cinta kepada negara. Dan jangan lupa juga kibar setiap hari, kibar setiap bulan, tapi jangan lupa untuk tengok-tengok juga bendera tu. Kalau sudah lusuh, tukar kepada yang baru dan lupuskan yang lama dengan cara yang betul. Okay? Baiklah, kepada anda semua, kita dengarkan lagu ini, lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrina mainkan, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, Bagus Bah.
3: Bagus Bah, Sabah FM.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan hari Sariwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026. Untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nalim Zain Harif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Jintan Wan Afisul lirik oleh Nur Hayati. Bumi Butang Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru tu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu masa Hari Kebangsaan, hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhatu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan Jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemerintah selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng beruntung mana anda semua? Diana Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Adi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas, Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Asiasian 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, Hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datu Arin, Asani Batola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga turut bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Dan terus beribu lagi ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan blackout. Satu dua minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, kemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Ada bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air, dan gunakan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya, mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Soleh Hadin, Khatijah Syahri dari Gerik melaporkan diri. Mana ada geng-geng berhantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi, juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasun, ada yang baru waktu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara tu nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Jadi kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Di mana pengarah bahagian komunikasi visual dan seni reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya, sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, sama pagi Boy Tobing. Kita ada Mama Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delicia, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lebuh Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Dolia Ramli, Maziah Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Cok, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Paul Carey, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Ida Khairi, Pasif Mas, Fisa Bilillah dari Tiram Johor, Nor Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dosafah Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini dikatakan salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Ada yang katanya yang tak sabar nak menangis dia bang, semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi petang siang malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan.

boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting, dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hafanya teruntuk cinta hati, lagu-lagu menangis tepi wujud katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Ajai, lirik juga oleh Ajai, lontaran suara Ajai dan juga Nurul. Aku cinta, aku rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya. Zon.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1:56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatu di Dalam Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinabatangan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black End, sekarang kita ada Miza Hotel Alamat 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Belis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai AFC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hasan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Halimah Ahmad, kita ada B Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Wakna Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan diri ciptaan Kamal Halim, Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: data data pribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. X-ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dah tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Cik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Zaman 67, Noras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, kalau lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita, eh. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan semena hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng Morang Tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rose September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap, Bad SB. No Liana, Tiger Aini dan 6979. Botak Bahau, No Liana. Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya. Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: akan lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul, iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng buruhan tu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Dia kata dah sampai bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Ya, ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ya, ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Aini nombor 7 juga turut hadir. Hazri Sabahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalija, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'ad, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pasu, Tanker, Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Lonjor, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizia katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koalisi 80-an saya hentikan dahulu, menangis tapi bujuk katil boleh, ya. Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa,
kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Seri Manaji. Asyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Nggak akan seumur-umur kita ada jahanam. Ini akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi nggak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kau pula.
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keringau.

Ini 16 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan juga selamat Hari Malaysia kepada semua para pendengar di seluruh pedalaman Keningau, Nabawan, Tambunan, Tenom, Sok. Ya, hari ini Hari Malaysia yang ke-63. Ha. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Malaysia. Apa yang anda buat pada pagi ini, hari ini, sepanjang hari cuti ini, boleh kongsikan di 0195896868. Saya Syukri sini akan menemani anda dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi nanti. Jadi kita boleh berborak-borak, berkongsi cerita dan mendengar, di samping mendengarkan lagu-lagu terbaik di Hari Malaysia ini. Mungkin saya akan pasangkan lagu-lagu patriotik dan di samping lagu-lagu hits yang lain. Ya, saya harap anda semua berbahagia di samping keluarga waktu cuti Hari Malaysia ini. Dan kepada anda yang mungkin mau pergi ke Hari Malaysia, majlis hari sambutan Hari Malaysia, bolehlah kongsi-kongsi keadaan macam mana kan, gambar-gambar sikit kan, kasih tengok-tengok di Facebook, komen Facebook Keningau FM. Bolehlah kita berkongsi dengan rakan yang lain yang tidak dapat pergi sekali. Dan ikuti rancangan Radio Keningau FM sampai ke penghujung rancangan hari ini. Ada setiap slot, setiap segmen ada menyajikan rancangan khas untuk Hari Malaysia. Baiklah, nanti saya akan bacakan, kongsikan tinjauan cuaca. Tapi kita dengarkan dahulu lagu pembuka tirai untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kembali selepas ini, Keningau FM, hebat coknya.

stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca daerah untuk hari ini. Keningau, pada waktu pagi ribut petir di kebanyakan buah tempat. Pada waktu petang juga diramalkan ribut petir di kebanyakan buah tempat. Dan pada waktu malam juga masih lagi diramalkan ribut petir di kebanyakan buah tempat. Suhu minimum untuk daerah Keningau adalah 22 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 31 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Pada waktu petang juga sama diramalkan ribut petir di kebanyakan buah tempat. Seterusnya, pada waktu malam masih lagi diramalkan ribut petir di kebanyakan buah tempat. Suhu minimum adalah 22 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 31 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tenom, waktu pagi masih juga diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang juga diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan pada waktu malam juga diramalkan ribut petir di kebanyakan buah tempat. Suhu minimum adalah 22 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 31 darjah Celsius. Dan seterusnya, di bagi daerah Nabawan, pada waktu pagi ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang juga ribut petir diramalkan di beberapa buah tempat. Pada waktu malamnya pula ribut petir diramalkan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius.

Hari ini kita membuka satu lagi lembaran baharu. Permulaan minggu bukan tentang beban yang menunggu, tetapi tentang peluang yang datang bersama pagi ini. Kalau minggu lalu ada perkara yang tidak menjadi, tak apa, itu bukan kegagalan, itu pelajaran. Kita tidak bermula dari kosong, kita bermula dengan pengalaman. Tarik nafas perlahan-lahan, tenangkan fikiran, kuatkan hati. Satu langkah kecil hari ini lebih bermakna daripada 1,000 rancangan yang tidak dimulakan. Buat yang kembali bekerja, ingat rezeki tidak pernah salah alamat. Buat yang mengurus rumah dan keluarga, setiap penat itu ada nilainya. Dan buat yang masih mencari arah, jangan bandingkan perjalanan kamu dengan orang lain. Masa setiap insan berbeza. Minggu ini, kita pilih untuk lebih sabar, lebih bersyukur dan lebih percaya pada diri sendiri. Tak perlu sempurna, cukup lakukan yang terbaik dengan hati yang ikhlas. Ingat satu perkara, permulaan yang baik lahir daripada fikiran yang positif. Senyum sedikit, niatkan yang baik-baik dan melangkahlah ke minggu ini dengan penuh keyakinan. Semoga minggu ini dipermudahkan urusan, dilapangkan.

Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema hari kebangsaan, bulan kebangsaan dan juga hari Malaysia kita untuk tahun 2026. Di mana kesejahteraan yang kita nikmati ini bukanlah sesuatu nikmat semata-mata, tetapi juga merupakan satu amanah yang perlu kita jaga. Jaga kesejahteraan ini bukan bermakna hanya untuk tanggungjawab pemimpin sahaja, tetapi tanggungjawab kita seluruh rakyat Malaysia, supaya kita boleh mendidik anak-anak kita nanti, menyediakan satu Malaysia yang baik, lebih baik untuk mereka waris, kita wariskan pula untuk generasi yang mendatang. Baiklah rakan pendengar, sebentar lagi pada pukul 7 pagi nanti kita ikuti berita utama 7 pagi seterusnya kita akan beralih ke pusingan yang kedua. Tetapi kita masih ada lagi lagu-lagu di pusingan yang pertama ini. Berhibur dulu dengan lagu seterusnya, dan jangan lupa untuk aminkan doa untuk pagi ini. Dan satu lagi pesan saya untuk hantarkan pesanan anda di 0395896868 ataupun komen terus saja di Facebook. Ikuti Facebook kami untuk melihat apakah poster rancangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keringan FM alias Jakaria Rumondok Ginawoku.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100 ribu penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian pertubuhan bangsa bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Mulas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rendaksa hari ini 16 September hari ke hari Malaysia. Terima kasih masih lagi bersama kami di Keringa FM bersama saya Syukri di pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi ini. Dan kita ucapkan selamat mendengar kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kita di 94.7 MHz. Saya harap anda baik-baik saja di pagi hari bersama dengan keluarga anda sambil melayankan kopi panas di pagi ini. Ya, seperti yang kita tahu, Kuching Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung hari ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak dengan semangat kebersamaan dan perpaduan. Jadi kepada rakan pendengar kita yang di Keningau ini kan, mangkali lah kan ada berkesempatan ngam-ngam lagi melawat, mungkin melawat saudara di Kuching Sarawak kan, boleh juga share-share kita punya gambar-gambar kan, macam mana, boleh juga ceritakan macam mana keadaan di sana. Dan kepada rakan pendengar yang lain, boleh lagi berkongsi cerita di pagi merdeka pagi hari Malaysia ini di 0195896868. Dan jangan lupa mengikuti Keringa FM sampai ke penghujung siaran kerana ada pelbagai aktiviti ataupun rancangan untuk anda pada hari ini. Dan di sini ingin saya kongsikan, Pejabat Pendidikan Daerah Keningau merancang untuk mengadakan program Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 pada ketetapan seperti berikut. Tarikhnya pada 26 September 2026 bersamaan hari Sabtu, masa pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Akid Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Jadi kepada rakan pendengar kita, bolehlah datang ke program Karnival Pendidikan Madani 2026 peringkat daerah Keningau ini pada tarikh yang disebutkan tadi, 26 September 2026. Ya, banyak program yang akan diadakan pada waktu itu adalah sebahagian daripadanya ialah pameran STEM, TVET Digital dan Inovasi Sekolah, pameran sekolah-sekolah daerah Keningau, pameran agensi kerajaan dan rakan strategik, pertandingan melukis dan mewarna, para gliding, aktiviti interaktif murid, ada juga cabutan bertuah, senam aerobik madani, penebusan voucher sumbangan buku madani dan pameran PPD Keningau. Datanglah beramai-ramai bersama ahli keluarga anda, adik-adik anda yang masih bersekolah ataupun yang sudah pun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Kembara Hati Emas. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus

0: Itu dia Lesti dengan lagunya Zapin Melayu. Ya, kita bahas Zapin dulu kita ini pagi-pagi hari Malaysia ini kan. Untuk gerakan badan kita, longgar-longgarkan sendi, semangat-semangatkan diri anda di cuti-cuti ini. Baiklah, kita bacakan dulu kiriman rakan pendengar kita. Yang pertama untuk pagi ini daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Rabu DJ Syukri. Selamat pagi, selamat bertugas bersama juru teknik Keringau FM. Hebat syoknya. Sudah kopi-kopi kan DJ? Alah, belum sempat kopi-kopi lagi. Karang lah kali kan. Hello semua rakan-rakan setia Keringau FM. Apa kabar? Selamat hari Malaysia. Selamat hari Malaysia Elvia. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keringau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Elin Kemabong, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya baik-baik saja. Terima kasih DJ Syukri. Info-info terbaik dengan lagu-lagu yang siok-siok. Kalau selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Cuaca di sini kami Elvia cuaca agak menangis-nangis tu awan. Hujan di pagi hari, tapi okeylah. Mudah-mudahan tersiram-siram juga tu jerebu kan. Kalau ada berkurang lagi bagus. Terima kasih Elvia bagi ucapan untuk pagi ini. Saya harap Elvia sehat saja bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan tercinta. Kepada rakan pendengar yang lain, boleh teruskan, boleh juga berbuat seperti Elvia, dia beri ucapan, doa dan juga dedikasi di 019-589-6868. Kalau mau berkongsi cerita pun, mungkin ada kenangan-kenangan lalu tentang Hari Malaysia pun boleh. Mana lah tahu kan ada orang yang hari ini hari jadi dia kan. Kita ucapkan selamat hari jadi dia, sama birthday dia, sama sama negara kita, sama Malaysia kan. Itulah istimewanya siapa yang ada hari jadi pada 16 September. Baiklah ke pendengar, pada pukul 8 pagi nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM dan seterusnya melangkah ke pusingan kedua di Rentak Segar untuk pagi ini. Teruskanlah berhibur bersama kami di Keringau FM. Hebat joknya Dinanda, tiba-tiba kau.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Raidin Robin dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa menyatakan